0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the
3: music.
4: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini ya, Selasa 18 Agustus 2026 untuk yang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon dan juga Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya di sana. Lalu untuk selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan dan juga Tenggara, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih, untuk Kabupaten Bolmong siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana, terkecuali untuk Bolmong Utara dan juga Selatan, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana, dan juga Bolmong Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Laut terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman berdua, info perakhiran cuaca kita untuk siang ini ya, siang nanti di hari ini ya, yang rata-rata akan cerah berawan semua. Semoga tidak hujan sampai malam nanti. Oke teman-teman berdua, dan next selanjutnya masih akan ada info selanjutnya dari aku, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nets, siapa pun siapa produk Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hits Music Terupdate.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Hits music.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: This is 97.7 for the web.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

93,7 Radio FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Santai Siang. Kali ini nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti. Seru-seruan ya kita. Karena sejujurnya aku bakalan ngasih beberapa updatean buat teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting, di luar sana sangat amat panas. Jadi make sure kalau misalnya teman-teman yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Terus juga kalau misalnya kalian mau mikirin makan siang kira-kira, atau kalian adalah tipikal kantor yang nerapin WFH di tanggal 18 Agustus. Enak ya, kalau misalnya kalian enggak, ya sekali lagi semangat deh. Pokoknya semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Bakalan ada beberapa updatean seperti yang udah aku kasih tahu. Dan of course bakalan ada lagu-lagu yang nemenin kalian semua. So make sure teman-teman tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jangan mau ditipu. Kira-kira cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. It's music.
1: Hey.
2: Hey, what's up?
1: Yo, what's
3: hey,
1: good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, short and stout.
4: I apologize if together. I know I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time with us.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.

0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Twenty four hour kids music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: This is 97.7 Pro 2

Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 FM di Santai Siang kali ini nemenin kalian semua gitu kan dengan beberapa lagu-lagu yang aku pilihin buat teman-teman Pro 2 dan yang paling pasti bakalan ada beberapa updatean sama kayak salah satu hal yang jujur ini bikin bangga gitu ya, di mana ada pembalap muda Indonesia yang namanya Veda Ega Pratama yang lagi jadi perhatian di ajang MotoGP 2026 yang bikin bangga dan usianya baru 17 tahun. Di race yang berlangsung di sirkuit Silverstone kemarin, Veda sendiri berhasil finish di posisi ke-9 dan hasil ini bikin Veda tetap bertahan di 10 besar klasemen sementaranya, teman-teman. Buat kalian yang ngikutin MotoGP gitu ya, pastinya tahu dong ya kalau misalnya persaingan di kelas ini tuh nggak gampang. Dan Veda sendiri sedang menjalani musim debutnya di panggung Grand Prix, Tapi sejauh ini performanya cukup konsisten dan mulai mencuri perhatian. Menariknya lagi nih teman-teman Pro 2, perjalanan Veda ini di musim ini menjadi dukungan dari brand, mendapatkan dukungan dari brand lokal Indonesia. Dan baru-baru ini masih ada beberapa sponsor lagi yang katanya lagi nge-approach si Veda ini. Emang lagi naik daun gitu ya. Kalau kamu perhatiin perlengkapan balapnya itu juga oke banget. Dan menurutku ini salah satu hal yang memang harusnya disupport sih. Apalagi baru berkarir juga, terus juga masuk di dalam posisi ke-9. Kayaknya worth it untuk kalian dukung gitu. Dan untuk teman-teman Pro 2, buat kalian sendiri, bagaimana? Veda aja udah ngebuktiin kalau misalnya biarpun masih muda tapi bisa kok ikutan MotoGP yang menurut kita tuh kayaknya bakalan susah deh buat anak umur segitu. Tapi ternyata enggak, tapi ternyata dia mampu membuktikan kalau dirinya bisa. Jadi buat kalian semua yang ngerasa kayak insecure, ngerasa kayak kebingungan gitu kan, gak apa-apa, percaya aja sama diri kalian dulu. Mendingan dicoba daripada nggak mencoba sama sekali.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hour kids music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: bakal ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Masih bareng Jihan teman-teman di Santai Siang kali ini yang jujur bakalan ngasih beberapa updatean buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke info-info yang bakalan aku kasih, aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang suaranya bagus dan juga punya bakat nyanyi gitu ya. Kalian tuh bisa ikut audisi Bintang Radio Indonesia 2026 karena udah dibuka. Jadi untuk persyaratannya, kalian yang usianya 16 sampai 25 tahun, udah memiliki KTP, terus juga punya BPJS atau asuransi kesehatan mandiri gitu ya. Dan enggak dalam keadaan hamil, cocok banget jadi salah satu finalis kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026 teman-teman Pro 2. Pendaftarannya bisa dilakuin secara online dengan mengakses link yang bisa kalian akses lewat media sosial RRI Pro 2 Manado. Terus kalian bisa bikin 2 video audisi sebagai syarat utamanya dengan format perkenalan diri, terus menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Nantinya untuk lagunya kalian bisa milih satu lagu pop dan juga satu lagu daerah yang udah disiapin gitu ya. Dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado, terus kalian bisa tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Pendaftarannya sebenarnya udah dimulai di tanggal 10, nanti bakalan berakhir di tanggal 26 Agustus teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, bentar lagi nih ya. Syarat dan juga ketentuan berlaku teman-teman. Untuk yang masih bingung atau kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan lain seputaran yang udah aku kasih tahu buat kalian, kalian bisa hubungi kontak person atas nama Dewi di 0853-4881-6664. Sekali lagi ya, 0853-4881-6664. Atau buat teman-teman yang pengen lewat DM Instagram juga boleh di RRI Manado atau di Pro 2 Manado. Duanya pakai angka.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Hits music.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Twenty four hour kids music station.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hey, what's up?
2: Hey, beautiful.
3: I apologize if together. I know I fucked up.
4: I just hope that you want to spend more time with our

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Sebelum kita lanjut, teman-teman, aku pengen ngasih tahu buat kalian semua yang pengen dengerin Pradua FM di mana pun dan juga kapanpun, ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pradua FM di mana pun dan juga kapanpun, tanpa harus nyariin radio monitor di rumah atau di mobil. Gampang banget, nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu ya, teman-teman Pradua. Yang paling jelas dan yang paling penting adalah kalian bisa nge-track kita dengan mudah. Apalagi buat teman-teman yang suka request, udah ada informasinya, request di jam berapa, terus juga buat teman-teman yang suka say hi gitu kan, bisa banget langsung aja ke kolom komentar yang udah disediain. So, make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Ciko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hours kids music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di Sore Ceria. Tenang aja, aku cuma mau nemenin kalian untuk teman-teman Sore Ceria kali ini gitu ya. Nantinya bakalan dilanjut sama Vika. So, buat teman-teman yang udah ngeliat di Instagram gitu, oh iya, ada teman-teman dari satu komunitas buku yang ada di Manado. Iya bener guys, udah bareng-bareng bersama aku di sini ada Manado Book Party. Hai guys, bisa dilihat ke sini untuk teman-teman TikTok juga gitu kan. Dan buat teman-teman, kita udah kedatangan 3 Sri Kandi di sini. Wow, ada Sinta. Hai. Ada Orchid juga pakai kol-kolah. Tidak dong. Dan juga ada Nadia. Halo, Nadia. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi ngelihat siaran kita lewat TikTok gitu ya, bisa nanya-nanya ke kita juga lewat kolom komentar atau ke WhatsApp boleh, atau ke Instagram @pro2manado2-nya pakai angka. Aku pengen nanya sama kalian, ini kalian udah lama banget kah ikut komunitas ini, atau sebenarnya komunitas ini tuh baru dibangun? Siapa nih yang kira-kira bisa menjawabnya nih?
1: Oke,
0: okay,
1: Ibu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk lamanya itu kita ada 2 tahun lebih sih, Kak.
0: Oh, berarti udah cukup lama ya?
1: Iya.
0: Yes. Udah nggak bisa dibilang baru lagi, terus.
1: Jadi ini awalnya terbentuk nih, kita ceritanya. Oke, jadi untuk awalnya sih sebetulnya dimulai dari Jakarta Book Party, Kak.
0: Oke.
1: Nah, dimulai dari Jakarta Book Party, terus kita ngelihat nih, wih, seru banget ya ternyata. Tapi kita nyari, ada nggak ya kira-kira di Manado? Karena at the same time waktu itu kita, aku, Orchid, sama Ami, satu lagi teman kita itu, pengen diskusi gitu sama teman-teman, tapi gak berbatas dari satu genre.
0: Okay.
1: Jadi kita cari Manado Book Party ada gak ya kira-kira. Akhirnya kita ngekontak Jakarta Book Party lah.
0: Okay.
1: Ada gak kira-kira untuk Manado Book Party? Ternyata belum ada waktu itu. Akhirnya kita coba sama-sama buat bikin satu keputusan buat kita ngajuin lah untuk regional di Manado Book Party.
0: Oh, jadi ini jatuhnya kayak ini ya, apa namanya, ngambil saham bukan ya?
1: ngajuin ya gitu.
0: Oke, tapi menarik ya, ternyata emang boleh seperti itu ya.
1: Boleh, dan untuk sekarang sih ada sekitar lebih dari 100 regional untuk seluruh Indonesia.
0: Oh, okay.
1: Bahkan sampai ada beberapa di Tunisia Book Party ada. Oh. Di Seoul Book Party juga udah ada.
0: Oh iya, oh emang udah mendunia nih?
1: Ya ada, karena kan ada beberapa mungkin teman-teman yang scholarship di daerah sana dan
0: terus akhirnya ngebangun gitu.
1: Ya jadi mereka juga ngajuin untuk di daerah mereka. Gitu.
0: Itu tuh persetujuannya untuk membuka book party-nya kah, atau untuk memakai namanya nih jatuhnya?
1: Karena kan kita under, jadi ketika Jakarta Book Party sudah aware bahwa ada beberapa daerah yang pengen ngajuin juga, akhirnya mereka ngebentuk Indonesia Book Party.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita memang mengajukan untuk ada di bawah naungan Indonesia Book Party.
0: Delegasi dari daerah-daerah gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Itu tapi Sinta dengan kesadaran penuh iya emang pengen nih membangun Manado Book Party nih gitu.
1: Kita waktu itu lebih ke pengen apa ya, craving buat discuss aja sih Kak.
0: Okay.
1: Karena biar kita punya satu wadah buat nge-connectin dot-dot satu sama yang lain dengan interest yang sama gitu.
0: Oke, okay. Kalau Orchid, tolong mic-nya digeser sedikit,
1: silahkan.
0: Kita akan beralih ke Orchid. Karena sejujurnya aku, tadi kan Sinta ngomong salah satu orang yang diajak untuk merencanakan ini Orchid juga gitu ya. Kepikiran gak sih kalau misalnya ini akan bertahan sampai 2 tahun gitu? Sedangkan yang kita tahu di Indonesia sendiri untuk literasi itu kan minim ya, Shay. Bagaimana nih?
2: Iya, kalau kepikiran sih Kak. Cuman prosesnya yang buat hampir berantem.
0: Ada juga selisihnya.
2: Iya, okay. Betul. Karena waktu itu kan kita cuman bertiga ya yang nge-handle. Sementara dari partisipannya masih sedikit tuh, masih banyak yang belum tahu kalau Manado Book Party itu ada.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena tiap kali ketemuan kok cuma bertiga doang. Cuman kita-kita terus ini atau misalnya berlima lah.
0: Oke. Okay.
2: Ada momen-momen kayak apa kita gulung tikar aja kali ya?
0: Oke. Okay.
2: Kita buka apa kek yang lain selain Manado Book Party?
0: Oke.
2: Okay. Tapi ternyata karena bertiga tuh punya apa ya,
0: kayak kemauan yang sama.
2: Betul, passion, kemauan. Pada akhirnya ya tetap kita berjalan tapi ada yang di apa namanya adjust lagi, okay. Kayak pertemuan yang awalnya dari seminggu sekali itu jadi dua minggu sekali.
0: Oke, okay. Lebih ke ini ya, kompromi aja ya satu sama lainnya ya.
2: Betul.
0: Karena sejujurnya tadi kan si Sinta sendiri bilang gitu kan, kalau misalnya sebenarnya ini mau dibikin untuk open discuss aja gitu kan. Apakah salah satu hal yang bikin Orchid tertarik itu adalah open discussnya? Apa apa namanya, baca-baca buku bareng-barengnya?
2: Lebih ke sharingnya sih kak, kalau aku ya, okay. Karena aku ngerasa kalau cuman baca buku sendiri, nyerapnya cuma 50%.
0: Oh oke.
2: Okay. Tapi kalau kayak ngobrol sama orang yang udah baca buku yang sama, kayak bisa ngelengkapin yang kosong-kosong itu tadi.
0: Jadi nangkep hal-hal yang oh iya ternyata nggak ngeh, ternyata ada.
2: Betul.
0: Gitu. Oke. Okay. Menarik ya. Oke, okay, kita ini berarti kalau misalnya di sini Sinta sama Orchid ya yang jadi salah satu foundernya gitu. Nah kita beralih ke satu orang lagi di sini, di ruangan ini, yaitu Nadia yang dari tadi kalem-kalem aja nih. Kalau Nadia masuknya kapan?
3: Kalau aku, pertemuan pertama aku tuh di bulan September 2024. Tapi sempat nggak ikut, iya, tapi sempat stop dulu, bukan stop sih, tapi kayak nggak ikut dulu sampai Februari kayaknya, Februari 2025 baru aku join lagi gitu. Baru dari semenjak saat itu baru aku mulai rutin ikut tiap 2 minggu sekali.
0: Kenapa gitu mau ikut di sini? Interview. Jangan didengerin ya, Sinta harus didengerin ya.
1: Kita catut loh ini.
3: Awalnya emang gak bermaksud buat berhenti, tapi emang karena lagi sibuk aja, okay, waktu itu. Jadi pas udah ada kesempatan buat secara rutin ikut kegiatannya, aku memanfaatkan lah waktu luang itu dengan cara aku pengennya kayak sebenarnya memanfaatkan weekend aku tuh nongkrong, tapi nongkrongnya tuh yang bermanfaat.
0: Oke,
3: gitu.
0: Tertawa,
3: iya. Dan karena aku juga sebenarnya dari dulu tuh pengen cari komunitas yang sehobi juga dan se-passion, dan akhirnya ketemu Manado Book Party, dan kebetulan juga orang-orangnya tuh pas di aku, kayak pas diskusi enak banget, terus apa genre bacaannya juga kayak masih masuk gitu di aku kalau buat berdiskusi, jadi kayak enak aja gitu.
0: Oke, tapi di luar dari open discuss sama sharing, yang paling kamu senengin apa sih kalau misalnya ketemu? Karena kan ini masih 2 minggu sekali nih, masih 2 minggu sekali. Apa sih yang kamu kayak ih pengen deh ikut ah lagi, atau udah 2 minggu nih ah mau ikut deh gitu? Karena sejujurnya kalau misalnya ada yang orang kalau misalnya kelamaan jadi mager, ya kan? Kenapa kamu tetap stay gitu?
3: Aku tuh malah mikirnya Manado Book Party ini sebagai apa ya? Sebagai akhirnya gitu, kayak gimana?
0: Wow.
3: Kayak akhirnya ada MBP gitu.
0: Poin-poin 10 ya.
1: Udah.
3: Karena kadang di kegiatan-kegiatan di weekday itu kan menguras tenaga ya biasanya. Jadi kayak kalau di MBP tuh malah itu
0: refreshing.
3: Iya, refreshing, kayak malah act like a refresher gitu. Karena akhirnya bisa ketemu dan membahas hal-hal yang aku suka gitu, okay, instead of hal-hal yang bikin ya bikin menguras energi gitu, okay, malah jadi refresher di weekend. Okay. Gitu.
0: Ini kalau Sinta sama Orchid yang tadinya mau bubar mau bikin yang lain nih, ini orang nggak jadi refreshing nih kasihan. Bingung dia nyarinya gimana.
3: Bener.
0: Nah, anyways, ini kan apakah ada range umur? Mungkin Sinta yang bisa jawab. Apakah ada range umur untuk ikut ini? Karena sejujurnya kalau dilihat dari kalian kan masih muda-muda nih ya. Apakah ini orang tua yang kayaknya bosen di rumah, pengen deh ikutan, tapi ini udah terlalu tua nih untuk ikut baca-baca buku bareng anak muda, masih diperbolehkan gak sih?
1: Kalau dari kita justru kita nge-labelin bahwa kita komunitas yang terbuka buat umum, dan kita tidak membatasi untuk genre, salah satu genre gitu. Jadi semisal nih kayak kemarin ada salah satu teman kita juga yang udah jadi moms ya, ternyata juga bisa ngasih kita referensi untuk soal parenting gitu. Jadi seru banget ketika ngelihat mereka, kan dari kita tuh mungkin interest dari genrenya berbeda-beda.
0: Bener.
1: Ya even itu fiksi pun fiksi ada berbeda lagi gitu, kebagi lagi. Nah jadi ketika mereka sharing tentang parenting, jadi sesuatu hal yang baru juga gitu buat kita, okay. Dan bisa buat jadi referensi kita ke depannya. Jadi feel free banget buat siapapun yang pengen datang dan pengen sharing apapun, mau itu komik, mau itu ada juga yang nge-share webtoon, okay. Kita feel free banget sih.
0: Oke, tapi kalau misalnya buku tuh dari kalian, awalnya ya, maksudnya awalnya buku dari kalian kah, atau memang ada syarat dan ketentuan kalau misalnya mau ikut untuk Manado Book Party ini bawa buku sendiri-sendiri atau gimana, nanti baru sharing gitu?
1: Kalau dari kita sih sebenarnya kita menghimbau untuk bisa bawa buku masing-masing, mm-hmm. gitu. Tapi kalau memang mungkin teman-teman ada yang aduh lagi nggak bawa buku nih, mm-hmm. dipersilahkan juga buat join. Nanti bisa untuk sharingnya sih nggak berbatas untuk dari yang buku dibaca ya, bisa juga kayak oh aku punya mungkin buku yang udah dibaca memorable banget nih, mm-hmm. atau mungkin buku yang lagi baru dibeli tapi belum dibaca. Nah okay. kenapa nih aku interest sama buku ini nih gitu.
0: Okay.
1: Kurang lebih kayak gitu sih.
0: Jadi bisa open discuss di situ.
1: Yes.
0: Berarti aku pertanyaannya berubah menjadi personal. Kamu tuh suka buku yang seperti apa sih?
1: Oh.
0: Romance kah?
1: Apakah aku akan dibaca setelah ini?
0: Oh, kayaknya kepribadian kamu gini deh. Gimana nih Sinta?
1: Kalau aku sih untuk saat ini ya antara dua sih. Aku prefer jujur lebih cepat. Enggak, lebih cepat juga sih. Maunya fiksi. Itu jauh lebih cepat. Tapi kemarin aku baru menghabiskan trilogi yang hampir menyita hampir setahun ya, Kak.
0: Oke. Gitu. Enggak bosan?
1: Enggak, soalnya seru banget ternyata ceritanya. Kemarin itu salah satu buku yang dari Nadia juga sih yang referensiin itu trilogi The Puppy War dari R.F. Kuang. Itu kurang lebih bercerita soal karakter utamanya itu perempuan yang dimana dia menjadi seorang anak adopsi, mm-hmm. yang mau dijodohkan.
0: Oke.
1: Dan dia harus berusaha sekuat tenaga buat lari dari itu dengan belajar buat masuk ke salah satu semacam Hogwarts lah, kurang lebih miliknya.
0: Okay.
1: Nah, ternyata di situ ada peperangan yang akhirnya dia jadi salah satu komando lah untuk peperangan itu kurang lebih. Jadi lebih apa ya? Aku ngerasa somehow aku harus nyiptain dunia yang kayak ada nih perempuannya yang kayak gini nih gitu ternyata ya gitu. Biar aku kuat.
0: Sejujurnya emang kayaknya itu adalah salah satu pikiran yang terjadi di banyak orang gitu ya kalau ngelihat orang-orang keren.
1: Betul sekali.
0: Kita berpindah ke Orchid. Apa yang kamu suka? Genre apa yang kamu suka?
2: Mirip-mirip sama Sinta sih, Kak.
0: Oh, sebenarnya. Fiksi juga.
2: Fiksi, novel.
0: Novel.
2: Betul.
0: Yang paling teringat banget kamu dengan novel apa atau kamu baca buku yang mana sampai kamu tuh nggak bisa lupa sama buku itu?
2: Buku, aduh, basic banget lagi jawabannya.
0: Apa tuh?
2: Bumi Manusia dari Pram.
0: Oh oke. Okay.
2: Iya.
0: Kenapa jadi suka itu?
2: Aku suka baca buku itu karena cerita dikit ya kak ya.
0: Iya. Oh nggak apa-apa. Banyak juga. Open banget kita.
2: Aku baca buku itu waktu kuliah. Waktu aku kuliah terus yang aku highlight di situ romansnya aja.
0: Oke. Okay.
2: Nah setelah lulus kuliah bekerja dan sebagainya aku reread buku itu lagi. Mm-hmm. Yang aku highlight malah hal yang berbeda.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ngerasa dari buku itu tuh aku bertumbuh jadi orang yang berbeda sih.
0: Oke, okay, point of view-nya aja kali ya. Jadi kayak misalnya pas waktu itu cuma cinta-cintaan doang, ternyata kamu dapet point of view yang berbeda.
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Makanya itu sampai sekarang bukunya Pram itu jadi salah satu yang
2: memorable.
0: Betul. Kita berpindah Nadia. Pertanyaan yang sama untukmu.
3: Okay.
0: Boleh dong mic-nya iya. Oke.
3: Okay. Genre ya. Kalau genre aku sebenarnya cukup diverse ya bacaanku, karena kalau ada orang yang berhasil meyakinkanku kalau buku ini bagus, sebenarnya aku bakal baca-baca aja gitu, nggak terbatas ke satu genre tertentu. Jadi bacaanku selama ini juga kayak nggak bisa dikategorikan satu genre aja. Okay. Gitu loh, jadi cukup beragam. Gitu sih kak.
0: Tapi
3: jadi,
0: ada nggak yang
3: favorit?
0: Iya favorit.
3: Favorit tuh apa ya sebenarnya?
4: Banyak
3: kayak apa aja yang seru, tapi mungkin kalau misalnya yang my go to genre itu yang kalau misalnya aku lagi reading slam atau apa gitu, kayaknya misteri deh.
0: Oh, misteri.
3: Karena menurut aku genrenya tuh apa ya, kayak gak perlu banyak mikir, kayak baca aja terus seru, terus kayak dibikin penasaran, jadi of course bakal cepet bacanya gitu.
0: Ini aku mau cerita sedikit. Aku tuh suka banget sama genre, entah itu mau buku atau enggak, film dan lain-lainnya, detektif. Itu tuh masuknya apa sih?
3: Itu misteri, Kak.
0: Oh, misteri ya?
3: Iya.
0: Nah, permasalahannya adalah ini tuh kayak gak bisa fokus. Aku gak tahu apakah orang lain juga seperti itu. Cuman aku ngobrol sama beberapa temenku, kenapa ya aku tuh kalau baca buku tuh kadang-kadang itu tuh suka gak fokus. Nah, kalian ada tips gak sih untuk itu? Sinta, Sinta kayak mau ngomong nih. Udah ya, buka mulut nih. Kasih tahu dong. Atau maksudnya ada sesuatu hal yang salah? Mungkin iya Kak, mendingan baca buku tuh jangan sambil tiduran tahu, atau sebenarnya kayak gini ada tips and tricks-nya enggak sih?
1: Sebenarnya kalau dari aku lebih ke mencegah untuk distraksi sih. Jadi mungkin handphone di-end dulu gitu, atau ngejauhin dulu. Karena tidak memungkiri aku pun seperti itu. Jadi harus memang kita yang ngebatasin diri dari distraksi sih.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misal mungkin, kan ada beda-beda orang ya, mungkin prefer bacanya di kamar, atau ada yang malah pengennya di kafe tapi dengar headset aja gitu ya. Jadi nemu tempat nyaman menurut kita sih.
0: Masing-masing ya?
1: Yes.
0: Kalau Orchid ada? Atau Orchid langsung apa, selalu fokus
2: selesai
0: aja
2: gitu.
0: Bukan selesai.
2: Sudah keluar aja. Kalau ini yang baru aku praktikin sekarang sih, Kak. Aku baca di outdoor.
0: Oh, outdoor.
2: Kayak lihat hijau-hijau atau misalnya di pinggir pantai, sambil sunsetan.
0: Enggak
2: sih.
0: Oh, jadi ambience-nya malah ini, suasana sekitar.
2: Betul. Malah lebih enak buat into sama bukunya.
0: Kalau Nadia?
3: Kalau aku tuh cari tahu dulu sih alasan kita nggak fokus tuh apa kalau gitu. Soalnya in most cases biasanya buku yang mereka baca tuh nggak sesuai sama yang mereka mau gitu, kayak nggak sesuai sama minat mereka.
0: Keburu boring duluan ya?
3: Iya, jadi kayak aduh apa sih ini, kayaknya nggak bakal seru gitu. Jadi menurut aku sesuaikan sama minat bacaan dulu sih. Itu kalau udah nemu yang pas, itu pasti kayak bakal effortless aja gitu bacanya. Nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau mulai disiplin, boleh coba kayak bikin target berapa halaman aja gitu sih. Itu kalau misalnya dilakukan tiap hari, pasti kayak bakal ada point dimana nemu part yang seru misalnya, ya udah bakal kebaca aja gitu tanpa perlu minimal page berapa gitu.
0: Yang penting ya udah baca aja dulu gitu ya, semaksimal mungkin. Nah, ini aku pengen memberikan, sebelum kita break, aku bakalan memberikan satu pertanyaan yang ini kayaknya banyak banget orang-orang tuh struggle-nya karena ini gitu. Banyak yang pengen baca buku, tapi pasti selalu bilang mau mulai dari mana ya gitu, nggak tahu. Sedangkan dia nggak tahu tuh genrenya yang dia suka apa. Nanti keburu bosan, terus akhirnya dengan sirkulasi yang sama cuma sampai di mau aja gitu. Kalian ada nggak sih tipsnya? Kalian tahu nih, oh mendingan mulainya dari sini-sini aja, atau ikut komunitas aja dulu biar kamu tahu kayaknya seru nih ngobrol sama Kak Orchid atau Kak Sinta mengenai fiksi, atau dengan Kak Nadia mengenai misteri gitu, baru dapet. Atau ada sesuatu hal lainnya? Siapa? Orchid dulu deh kalau gitu.
2: Kalau aku ya Kak, berdasarkan dari pengalaman nih, kelilingilah dirimu sama orang-orang yang suka baca buku juga. Iya, karena kalau kita pengen nyoba satu hobi baru tapi nggak dibarengi sama effort buat reach out orang-orang yang suka buku, agak kurang sih.
0: Karena
2: ketika aku kayak malas baca buku dan ikut komunitas, terus lihat teman-teman nyeritain satu buku sampai menggebu-gebu, aku sih kayak
0: emang seseru
2: ya?
0: Itu.
2: Gitu. Jadi kayak pada akhirnya apa, beli aja kali ya? Maksudnya cuma dari cerita teman doang, mau ngerasain pengalaman pribadi nyelesain buku tersebut.
0: Jadi dikelilingi lah ya sama orang-orang yang emang apa namanya, suka sama hal yang pengen kamu ketahui gitu.
2: Betul.
0: Ya Sinta? Alasan yang berbeda? Jawaban yang berbeda?
1: Kayaknya aku rada kontra dikit sih sama Orchid.
0: Oh, gimana tuh?
1: Aku punya satu case, aduh mudah-mudahan pasangan saya tidak melihat live ini. aku dulu pernah adore salah satu cowok. Mm-mm. Di bahan bacaannya yang aku pikir aku bisa menjelajahi otaknya dia. Ya.
0: Oke, baiklah.
1: Oh, kayaknya kalau aku menyelesaikan buku ini aku akan dianggap pintar gitu. Semacam liriknya Bernadia. Tapi ternyata aku tidak bisa. Jadi
0: nggak mau
1: biril aja lah guys. Okay. Kalau bukan genre kita ya nggak apa-apa, dipinjem aja dulu bukunya. Gitu. Kalau mau dibeli janganlah maksain diri gitu untuk sesuai banget sama gue harus nyelesain ini genre ini gitu. Janganlah.
0: Daripada nanti jadi ini ya wasting time. Tahu-tahu cari aja genre yang kamu pengen gitu yes. kan. Oke. Okay. Mendingan pinjem daripada langsung beli gitu.
1: Iya. Jadi nanti kalau mungkin kayak udah selesai, oh ternyata bisa nih nyelesain bukunya, memorable nih bukunya. Mm-hmm. Silahkan lah. Dibeli. Janganlah untuk biar harus mencapai target untuk stigma bahwa gue pinter, gue menyelesaikan buku ini. Gitu.
0: Jangan, nah, jangan gitu ya.
1: Beli mulai dari tim lead aja nggak apa-apa guys. Oke. Okay.
0: Boleh nggak bobo?
1: Boleh. Iya.
0: Boleh.
1: Jujur dari SD bacanya itu.
0: Sama.
1: Iya 7.000 kan?
0: Nirmala.
1: Iya. Ya Allah.
0: Gosip. Oke. Sekarang ke Nadia. Gimana Nadia?
3: Kalau aku setuju sama Kak Ircit sama Kak Cinta sih.
0: Oh gimana? Ini kan kontra nih.
3: Jadi dua-duanya diaplikasikan gitu. Oh, jadi okay. Pertama surround yourself with people who love books juga. Mm-hmm. Jadi atau enggak kayak enggak harus langsung masuk komunitas aja. Jadi kayak cari aja pasti ada teman yang sekitar yang cari aja satu atau dua orang yang suka buku. Terus ya udah tanya aja kayak bisa juga kan dijadiin topik pembicaraan misalnya kalau mau PDKT atau apa gitu kan bisa juga kan.
1: Oh, itu yang tidak
0: works saya.
3: Jadi kayak dari situ kayak oh dia bisa juga kayak tanya dulu ke kita suka genre apa, terus ya udah dia bakal kasih rekomendasi dari situ juga bisa atau enggak ya langsung aja ke komunitas. Di situ kan satu komunitas tuh biasanya bacaannya beda-beda dan beragam.
0: Betul.
3: Dari situ kita bisa menentukan kayaknya bacaan ini cocok deh di aku, terus okay. Ya dan kalau misalnya kayak masih pengen cari lebih banyak referensi lagi zaman sekarang kan

0: Tidak ya.
1: Enggak. Ini tolong selamatkan saya nanti pasangan saya lihat live
0: ini. Iya, kan udah ini ya. Yang lalu-lalu, oke. Nanti kita bakalan ngomongin mengenai Manado Book Park lagi guys, karena sejujurnya masih banyak banget yang pengen aku tahu apakah nanti ada open regis dan lain-lain gitu ya, karena aku tahu mereka suka jalan-jalan juga ya. Itu yang pengen saya tanyakan juga. So, kalian kalau misalnya pengen nanya-nanya juga boleh banget di live comment kan, atau bisa juga ke WhatsApp di 0851908897 atau mau DM di Instagram @pradomnado2nya pakai angka, boleh banget juga kok. Aku tungguin. Kita bakalan ngobrol-ngobrol setelah beberapa lagu yang bakalan aku kasih buat kalian.

0: Masih bareng Jihan kan? Masih bareng Jihan dan juga tiga teman-teman dari Manado Book Party guys di sore ceria kali ini. Sesi terakhir. Kenapa jadi sesi terakhir? Nggak mau. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan, tapi ada yang nanya-nanya juga nih. Tadi di TikTok tunggu ya, aku buka dulu. Di TikTok tuh ada yang nanya. Mau nanya dong. Tadi cowok yang jadi poros Kak Sinta ngerasa ketantang gak baca itu genre buku apa ya gitu. Hah? Maksudnya gimana? Tunggu, dari Fransi Faris Hakim. Kak Faris jangan di sini ya. Nanti di belakang aja ya kalau kayak gitu ya ini. jadi permasalahan deh. Dari tadi Faris Hakim yang telat nih udah selesai. Ya telat nih udah selesai Kak. Emang cinta ya ngeliatin dari sini. Oke, kalau gitu ke Nyong Ucok, Nyong _ Ucok. Ngumpulnya biasanya di mana? Ada teman saya yang kutu buku dan kebetulan dia jomblo, katanya gitu. Sebenarnya enggak ini ya, enggak ada korelasi ya antara kutu buku dan jomblo. Cuman mungkin kan take me out siapa tahu hadir. Nadia bagaimana?
1: Kita most of the time di Pokas ya, di Pokas. Tapi kalau misalnya ada hujan atau cuaca lagi tidak bersahabat, biasanya kita cari kafe sih biasanya.
0: Oh oke.
1: Iya, di Pokas biasanya kita gulur tikar, terus baca-baca buku aja di situ.
0: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya opsional aja ya. Kalau misalnya di mana yang memungkinkan di situ, tapi emang biasanya di Pokas ngumpulnya
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, biasanya juga ada kita up di grup WA atau enggak di IG untuk lokasinya di mana biasanya H-1
0: gitu. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaannya dari Mita di Wanea. Bentar ya, tadi ada Mita. Nah. Kak, gimana cara daftar jadi anggota Manado Book Party? Apakah biaya pendaftar apakah ada biaya pendaftarannya? Siapa nih yang mau ngobrol? Langsung ya.
2: Aduh. Aku sering dapat pertanyaan ini.
0: Oke, bagaimana menjawabnya tuh?
2: Cara daftarnya cuma satu aja sih.
0: Apa tuh?
2: Niat.
0: Oh, niat
2: untuk datang.
0: Oh, jadi sebenarnya enggak ada ini ya, enggak ada biaya pendaftaran pertama gitu.
2: Betul. Banyak yang tanya juga sih kayak berbayar nggak atau apa sebagainya. Tidak ya warga Manado yang budiman.
0: Santai ya warga Manado yang budiman. Oke. Jadi di sana nggak ada pemungutan biaya apapun.
2: Ada sih kalau telat 5 juta ya terakhir.
0: Takut 1 menit.
2: Tidak,
0: 1 menit telat 5 juta. Oke.
2: Tidak.
0: Kita bakalan bacain sebentar ya. Caca di Sario katanya, hai kak, kapan dan di mana jadwal piknik dan kumpul membaca terdekat? Tadi udah dikasih tahu ya sama Nadia ya. Tapi kalian ada jadwal piknik yang kayak emang dijadwalin gak sih?
3: Nanya aku nih.
0: Ya, kok jadi ini sih? Kok jadi ngeblur sih? Ngeblank? Okay. Kenapa ngeblank?
3: Oh iya, takut sekolah ini akan ada persensian apa nih saya. Kalau untuk ngumpul-ngumpul sih, mostly dari teman-teman yang kayak, karena kita kan ada gap pertemuan MBP itu 2 minggu sekali ya.
0: Benar.
3: Jadi ketika ada gap untuk seminggunya gak ada, teman-teman biasanya pada ngajak kayak, ayo dong kita pantai deh. Atau mungkin kayak biasanya sih juga kalau setelah dari MBP itu kita pada nongkrong bareng. Karena biasanya ada yang mungkin zomblo gitu. Atau LDR seperti saya ya sayang ya. Ada ya juga mutasi gitu. Jadi biar jadi wadah juga buat teman-teman saling.
0: Biar ya ngabisin waktu luang aja lah.
3: Betul.
0: Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh nanti diobrolinnya pas udah sampai di tempatnya, abis baca-baca buku kita kenal lagi ya gitu. Atau enggak nanti pas di grup tiba-tiba ada yang ngide, kita ke pantai aja yuk gitu. Oke. Itu ya Caca ya, siapa tahu mau ikutan. Oke. Kevin di Tikala katanya, kalau buku yang saya baca bentuknya e-book atau PDF di HP nih, apakah tetap boleh join partinya? Bagaimana, siapa yang akan menjawab?
3: Oke,
0: estafet ya guys.
3: Karena ini kebijakan dari Indonesia Book Party ya. Jadi dari kalau kita itu memang prefer dibawa untuk buku yang sudah legal.
0: Okay.
3: Baik itu teman-teman mungkin bisa mengakses lewat IPUSNAS atau mungkin Gramedia, aplikasi Gramedia.
0: Okay.
3: Dan buku fisik gitu. Karena kita hadir untuk mendukung dari writers juga gitu.
0: Okay. Jadi bukan cuman asal ngumpul aja, tapi juga ada maksudnya ada dukungan-dukungan kecil. Jangan sampai nantinya malah kita baca-baca buku tapi cuma baca doang tapi tidak mendukung ya writersnya.
3: Ya, karena memang melihat pajak buku di Indonesia yang cukup tinggi itu.
0: Bener.
3: Saya kenapa jadi lenje banget ini?
0: Udah kebingungan ya? Apa-apa. Faris, enggak kayak gitu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir buat kalian semua, tiga-tiganya. Aku pengen tahu, ada gak sih pesan buat kalian ke teman-teman yang hari ini tuh bisa dibilang Indonesia kan masih minim banget ya buat literasinya gitu ya. Ada gak sih yang pengen kalian sampein buat anak-anak muda yang lagi pada dengerin atau yang lagi pada nonton di TikTok gitu? Mulai dari siapa dulu? Nah, dia aja deh dulu deh. Kita tembak.
1: Aku ini sih be curious. Jadi tingkatkan rasa ingin tahu.
0: Okay.
1: Dan banyakin baca buku sih, karena kalau rasa ingin tahunya tinggi dan itu tuh pasti akan mendorong kamu buat cari tahu bahan bacaan atau kayak fakta-fakta gitu, dan itu pasti akan mendorong kamu untuk baca buku lebih banyak gitu.
0: Okay.
1: Iya, jadi menurut aku di era yang udah serba digital dan AI seperti ini tuh buku ini masih penting banget sih buat dibaca. Jadi jangan karena udah ada AI jadi kayak udahlah ngapain baca buku, kan bisa di summary aja sama AI. Menurut aku enggak sih, jadi kayak tetap baca buku, jangan lupakan sumber ilmu yang
0: beda rasanya. Iya. Juga gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, beda banget rasanya.
0: Iya kan?
1: Iya kak, bener
0: jadi,
1: banget.
0: Jadi itu yang pengen Nadia sampein. Biarpun udah ada banyak banget teknologi-teknologi dan juga digitalisasi, jangan sampai lupa untuk setidaknya buku fisiknya juga jangan ditinggalin-tinggalin banget bener. Gitu ya. Karena knowledge-nya juga bisa diambil dari situ. Orchid, bagaimana pesan buat teman-teman?
2: Okay, aku udah menanti pertanyaan ini.
0: Udah, dari awal.
2: Dari lahir udah ditunggu-tunggu nih pertanyaan ini.
0: Boleh juga.
2: Jangan takut, apalagi malu buat memulai baca buku, apalagi di public space. Karena kalau aku pernah punya pengalaman ketika baca buku tuh yang kayak, ih so ilmuwan, ih begitu dong kak, you know lah ya.
0: Memang kan dorang-dorang ini
2: kayak filsuf ngana, ih maksud betul, jadi kayak bully-bullyan seperti itu yang sebenarnya mungkin buat teman-teman yang suka baca buku yang notabene-nya mungkin introvert kali ya, ketika dapat bullying itu kayak anjir, kayak
0: kenapa?
2: Gitu.
0: Kayak gitu ya.
2: Aku digituin, padahal kan ini hal positif ya.
0: Jadinya minder ya.
2: Betul. Aku coba baca buku di kantor dan pada akhirnya sekarang banyak teman-teman juga yang baca buku ketika lagi break time.
0: Okay.
2: Seperti itu sih, jangan takut dan malu.
0: Jadi jangan dengerin omongan orang yang kayak kalau baca buku kutu buku pasti
2: betul,
0: nerd pasti gitu ya. Akhirnya dari satu orang yang baca buku jadi beberapa orang baca buku gitu.
2: Bisa
0: jangan
2: jadi.
0: Sampai beberapa orang gak baca buku, satu orang jadi juga gak ikutan baca buku.
2: Betul.
0: Oke, kita beralih ke peserta terakhir di minggu ini. Bagaimana Sinta? Apa yang pengen kamu sampaikan?
4: Thank you for the question. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. Putri Indonesia kali ya. Kalau dari aku sih kenapa kita perlu baca buku? Karena aku ngerasa ketika kita mengkonsumsi baca buku, cara kita nyampein pesan ke orang juga bisa lebih terstruktur.
0: Okay,
4: benar. Terus kita juga bisa kita punya celah untuk gimana nih nyiptain obrolan sama orang nih buat masuk-masuk chit chat, buat kita nyiptain relasi. Jadi aku ngerasa cukup penting buat kita ya untuk Carlota itu bisa diciptakan dari baca buku gitu, dari obrolan yang mungkin ibu-ibu yang baru nyampe. Panas Kang Bu, gitu. Dari mana Bu? Gitu-gitu yang kayak peres-peres itu ya cukup bisa diserap juga dari kita baca buku.
0: Karena sejujurnya kalau misalnya yang aku lihat ya, maksudnya bukan dari experience aja, tapi baca buku tuh bikin kita jadi lebih paham untuk bagaimana cara menjelaskan ke orang gak sih? Karena kan kita baca ya, maksudnya apa ada nggak sih ilmunya itu? Maksudnya ilmu pastinya kalau baca buku tuh pasti pasti bakalan bisa ngobrol kayak gitu. Kalian tahu nggak?
4: Kalau untuk itu aku ngerasa mungkin psikologi sama public speaking sih.
0: Oh, psikologi sama public speaking ya. Oke. Jadi buat teman-teman tuh yang ngerasa kayak apa yang pengen di apa yang ada di otak susah banget disampaikan, itu tuh juga bisa loh dengan baca buku gitu kan. Atau apa dengan kebingungan kalian mengenai banyak hal, kalian tuh juga bisa mengetahuinya dari baca buku. Jadi baca buku bukan cuma sekedar oh iya, ini kisahnya seperti ini, tapi ada banyak hal lagi, banyak opsi yang bisa kalian pelajari dengan membaca buku. Sepakat guys?
1: Sepakat.
0: Oke, thank you so much. Tapi sebelum itu, aku pengen kalian spill dulu untuk Manado Book Party, untuk aktivitasnya, di mana bisa ngeceknya di Facebook atau Instagram, atau kalian punya TikTok juga, dan juga daily activity kalian masing-masing kan. Siapa tahu bisa ngobrol kayak, Sinta atau Arcil atau Nadia, hari ini ada nggak sih? Aku juga mau ikutan dong, gitu dan lain-lainnya. Kasih tahu siapa yang mau ngasih tahu dari Nadia dulu kalau gitu.
1: Oke, kalau untuk sosial media kita punya akun IG Manado Book Party seperti biasa. Itu biasanya kalau ada jadwal biasanya kita up di story, jadi follow aja dulu. Terus kalau mau masuk ke grup WA juga bisa, karena ada link di bio-nya, itu bisa masuk untuk masuk ke grup WA-nya.
0: Oh, jadi langsung gak usah permission. Di DM maksudnya?
1: Enggak, langsung ada linknya. Jadi nanti tinggal tunggu for permission aja, terus nanti di accept gitu kak.
0: Oke, iya. Sangat mudah ya berarti ya.
1: Iya kak.
0: Oke, Instagrammu Nadia bagaimana?
1: Oh, untuk aku
0: kenapa kok?
2: Ini personal.
1: Oke.
0: Oh boleh, tapi boleh.
1: Boleh.
0: Oke.
4: Kenapa ya kayak emaknya nih?
0: Boleh gak? Gak minta nomor WhatsApp kok gak?
1: Oke. Kalau EG aku di NA2ABI gitu.
0: Oh,
1: NA2ABI. Maaf agak ribet, tapi NA2ABI gitu.
0: ABI, oke. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-follow gitu ya, salah satu teman-teman dari Manado Book Party bisa kena dia. Kalau ke Orchid?
4: Sorry.
0: Oh kejauhan, sorry, ada pendingan sih.
2: Aduh, ya Allah. IG aku Orchid EW.
0: EW, Orchid EW, oke. Kalau misalnya Sinta?
4: Personal ya?
0: Iya. Emang maunya
4: emang
0: apa?
4: Emang adalah yang bingung juga ya. Kalau aku dari Sinta Ning Ayu.
0: Sinta Ning Ayu.
4: Yes.
0: Terus buat teman-teman yang pengen ikutan, tadi ada Manado Book Party juga di Instagram. Atau kalau misalnya kalian lupa nih ya username Instagram mereka, kalian bisa cari di Manado Book Party aja guys, gitu kan. Mau ngelihat aktivitasnya atau bahkan soon mau ngapain gitu kan, boleh banget di sana. Siapa tahu relasinya banyak, terus juga kalian bisa refreshing bareng-bareng dengan baca buku. Entah itu nanti yang kayak piknik waktu itu, karena jujur aku sangat awet pengen ikut ya waktu itu ya tiba-tiba.
4: Kenapa tidak jadi?
0: Baru tahu pas sudah selesai. Makanya siapa tahu ada lagi.
4: Ya hari Sabtu ini kita tagih ya.
0: Oke, baik. Mumpung libur. Oke, thank you so much teman-teman. Buat teman-teman Manado Book Party dengan tiga serikandi yang ada, pinter-pinter. Dan aku suka banget ngobrol sama orang. Mungkin karena kalian juga baca buku, jadi apa yang kalian omongin tuh enak banget buat dipahaminya, gampang gitu ya. Itu salah satu benefitnya guys. Anyways, buat teman-teman yang ada di TikTok, hari Sabtu ini bakalan ada untuk Manado Book Party di
1: jam 3:30 di Pokas.
0: 3:30 di Pokas. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu luang pengen ngobrol-ngobrol sama mereka dan juga teman-teman lainnya, boleh banget ditungguin sama teman-teman dari 3:30 gitu ya sampai selesai. Dan kalau misalnya kalian pengen permission buat masuk WA-nya juga boleh banget, langsung aja link di Instagram Manado Book Party. Nantinya kalau misalnya ada updatean-updatean, kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa kita bikin dialog lagi, kita bakalan berdialog
1: Let's
0: lagi. Yang penting Faris enggak salah paham. Takut banget, jujur ini jadi gugup ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Nantinya abis ini dilanjutin sama Vika sampai jam 7 untuk sore serius. So make sure tetap dengerin Prado FM, teman terbaik kamu.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
3: This is 97.7 Pro 2

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

mengudara langsung dari Puncak Tikal Manado di Selasa 18 Agustus 2026 ini. Happy Tuesday teman berdua. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria ya, dengan Vika Hamzah pastinya. Dan seperti biasa aku bakal nemenin waktu santai kamu sore ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana so far hari Selasa kamu teman pro 2? Semoga energi kamu masih penuh dan pastinya harus tetap semangat menjalani minggu ini ya, yang masih awal banget nih. Karena kan masih suasana kemerdekaan juga, harusnya masih semangat lah ya kan. Walaupun hawanya udah hawa-hawa tanggal tua ya, enggak apa-apa ya. Hidup harus tetap dijalani walaupun dompet sudah sekosong itu. Oke deh, setelah tadi kita udah ngobrol seru bareng komunitas Manado Book Party di Sore Ceria dan seru-seruan bareng Jihan, sekarang giliran aku yang bakal nemenin kamu sampai malam nanti, oke? Okay? Kebetulan aku juga udah nyiapin deretan lagu yang asyik banget ya, dan juga pokoknya bisa nge-up, nge-boost ya semangat kamu. Dan kira-kira kamu sendiri gimana nih? Ada lagu yang lagi kamu puter berulang-ulang gak hari ini? Buat nyemangatin hari kamu gitu kan. Nah, buat kamu yang mungkin sore ini juga lagi rebahan di kamar ya, mungkin udah selesai beraktivitas, udah nyampe rumah, enak banget ya sambil nikmatin matahari sore gitu kan. Atau yang mungkin sekarang lagi jalan-jalan sore keliling Kota Manado gitu ya, menikmati suasana sore Kota Manado yang selalu cantik seperti biasa. Ayo sini merapat ya, kita dengerin lagu paling asyik di sore hari ini. Dan juga nanti aku bakal kasih info kalau misalnya ada update dari BMK lagi, juga aku akan kasih info perakiraan cuaca pastinya, plus obrolan-obrolan santai lainnya yang sayang banget kalau kamu lewatin. So sekarang kita lanjutin lagi sore ceria hari ini dengan lagu-lagu berikutnya yang dijamin bikin sore kamu makin asyik. Jangan mana-mana, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih di sore ceria, masih sama aku Vika Hamzah yang nemenin sore kamu di Selasa ini ya. Dan teman pro 2, karena sebentar lagi juga kan mau azan maghrib nih. Tapi sebelum kita rehat sejenak gitu kan, aku mau ngingetin dulu nih buat kamu yang pengen terus update informasi dan juga dengerin lagu-lagu hits kapan aja dan di mana aja. Aku saranin deh, kamu langsung download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Karena di aplikasi RRI Digital, mulai dari siaran, terus berita terupdate ya, sampai konten-konten seru lainnya, semuanya lengkap dalam satu genggaman ya di aplikasi RRI Digital. Dan kamu bisa unduh gratis, free banget pokoknya ya, gak ada biaya sama sekali, gak ada beli-beli aplikasi, gak ada, langsung aja ke Play Store ataupun App Store, di situ bisa di-download gratis. Dan karena sekarang udah jam 5 lewat 50 waktu Indonesia Tengah, artinya sebentar lagi kita bakal masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya di 17.52 waktu Indonesia Tengah ya. Dan buat kamu yang menunaikan, yuk mulai bersiap-siap dari sekarang. Dan buat kamu yang lagi di jalan atau dimanapun kamu berada, pokoknya tetap hati-hati berkendaranya ya, dan juga tetap fokus. Sambil nunggu azan berkumandang, aku bakal ademin sore kamu lewat pilihan lagu-lagu Islami yang pastinya menenangkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Manado, nanti aku bakal balik lagi.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati
1: ah. Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hour kids music station.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: mana buka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, banyak orang menggemari emas sebagai perhiasan maupun investasi. Tapi, siapa yang tahu dari mana logam mahal ini berasal? Tidak banyak yang mengetahui atau bahkan mempertanyakannya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB 130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan di Astrophysical Journal Letters.
0: Flash Info.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Scoring. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay. Ininya
2: apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya. Bekerja
2: di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, okay, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005
0: malah. 2005. 2004. Gimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali tuh.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nambah. Oke.
2: Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi.
0: Okay.
2: Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Ya. Bukan.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari September band. Semoga kan? Ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya.
2: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
2: Ya, Ether.
0: Ether. Nah,
2: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi
0: bener.
2: Ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia, Srin.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa itu kan kita nggak tahu.
0: Iya sih. Gue
3: aja udah tahu sebenarnya.
0: Udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, okay.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda.
0: Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas sama Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Ini
1: sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus menceritakan yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Kamu menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan, berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti ya. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih. Ah.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya bener.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu. Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Cepet sebut kayak gini.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak.
1: Bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya terbalik.
0: Tuh balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
1: Ya, betul. Sama orang yang enggak sengaja denger juga cocok-cocok aja.

0: Namanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
0: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Dia dia produksi terus.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan.
0: Mm-mm.
2: Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga.
0: Bener.
2: Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu maksudnya. Kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor musik genre musiknya, genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualnya? Udah
0: ada. Ada ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sisi butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu, supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
0: Pasti butuh.
2: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata butuhnya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Kadang-kadang
3: saya gini nih. Saya kalau nonton di YouTube nih ya. Ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya. Terus dibandingin sama yang ada videonya. Tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Artinya kan si video yang ada itunya enggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lisan. Alright.
2: Berarti perspektif kan?
0: Benar. Karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya. Yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
2: gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oh, oke. Alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
0: puisi. Udah boleh.
2: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
3: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu
2: lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini,
2: ya
0: kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan atau langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu berarti, depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
1: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97.7 MHz. Setelah tadi kita udah gabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk music live chatnya, yang mungkin udah lama gak ketemu sama September Band. Tadi tuh kayak momen kangen-kangenan banget gak sih? Sama kayak malam hari ini, mungkin yang kangen sama Dewi dengan bare face-nya di jam segini. Gak masalah, tapi aku benar-benar kangen juga sama kalian semua. Udah hampir kurang lebih 3 minggu aku gak siaran, gak nongol di live TikTok Pro 2 FM. Malam hari ini pengen nemenin semua teman Pro 2 yang pengen request lagu, pengen ngobrolin sesuatu di Jaga Malam. Siap-siap aja karena kita bakal seru-seruan non-stop. So don't go anywhere, I will be right back.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

107,7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aduh, lama banget gak nemenin semua teman Pro 2 yang mungkin sekarang masih lagi dalam perjalanan, atau ada di antara kamu juga yang lagi leyeh-leyeh di kasur sambil dengerin Pro 2 FM. Kalau ada ya, tapi aku yakin dan percaya pasti ada, karena mungkin kamu sekarang lagi nontonnya di live TikTok kita. Thank you banget untuk semua teman Pro 2 yang udah mulai ngumpul di siaran langsung RRI Pro 2 FM Manado dari live TikTok, yang dengerin juga dari RRI Digital. Thank you banget udah download RRI Digital ya. Yang mungkin sama kayak aku kerja dinas malam hari ini, terima kasih juga. Kalau kerjanya malam hari ini sambil dengerin Pro 2 FM kayak Brenda yang entah kenapa gitu ya. Sepertinya lemburan akhir bulan tuh bukan sekarang ya, tapi dia juga kayaknya masih nongkrong asik nih di tempat kerjaan. Tetap bersemangat buat Brenda, buat Kyle juga, buat Capricorn yang udah gabung. Kamu lagi nonton dari daerah mana gitu. Ada juga Elri, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu kalian semua. Semoga dalam keadaan yang sehat. Dan apakah kalian yang lagi nonton live TikTok sekarang atau dengerin RRI Pro 2 FM di 97,7 MHz, kemarin sempat menang di perlombaan 17 Agustus gak sih? Makin kesini aku ngeliatin kayak lomba 17-an tuh lebih variatif ya. Gak cuman melulu panjat pinang, gak cuman melulu juga makan kerupuk. Tapi ngebahasin soal itu sebenarnya ternyata ya, lomba-lomba 17-an tuh punya banyak makna banget. Kayak ternyata makan kerupuk tuh melambangkan gitu, dimana perjuangan orang Indonesia zaman dulu di saat-saat lagi genting-gentingnya gitu kan ya. Kerupuk itu adalah satu simbolis dimana kayak kita bertahan hidup juga pada saat itu untuk membuat sebuah makanan yang lebih nikmat di tengah mencari makanan yang sangat sulit ya kan, dengan membuat kerupuk dari umbi-umbian gitu. Terus juga panjat pinang melambangkan perjuangan kita orang Indonesia untuk mencapai puncak kemerdekaan. Aduh, kalau ngomongin masalah 17-an dengan warna-warninya di dalam rangkap 17 Agustus di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kayaknya sih kita bakal ngebahasin yang berat-berat. Gimana kalau kita ngebahasin yang ringan-ringan aja sambil dengerin requestan dari semua teman Pro 2. Kalau Capricorn 25 hari ini pengen request lagu, boleh. Lagu apa? Nanti spill aja buat Brenda juga yang pengen ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka, boleh. Asal share dulu live TikTok kita malam hari ini, kasih tahu ke seluruh dunia kalau Dewi udah siaran lagi. Aduh, NPD banget. Sambil juga kasih tahu ke mereka semua kalau kita bakalan bareng-bareng dijaga malam ngobrolin sesuatu yang bakalan ramai sekali ya. Kita akan membahas soal percintaan lagi, mau enggak? Kemarin sempat pecah kan ya ngomongin soal percintaan. Malam hari ini enggak ngebahasin 17 karena kemarin udah lewat, tapi semarak kita juga masih ada ya kan, rasa cinta ini juga masih ada untuk Indonesia. Sama ngobrolin masalah cinta-cintaan di malam hari ini, nemenin kalian semua yang lagi santai, yang lagi mungkin ngapain aja di malam ini ya. Jangan sampai lupa kalau kita bakal seru-seruan di jaga malam sampai jam 12. Usahakan radio monitor kamu menyala dengan benar, karena kita bakal dengerin lagu-lagu yang bakal bikin kamu lebih sendu nikmat menikmati malam ini.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Satu single requestan dari Brenda, menari-nari dari Raim Laude. Apakah mungkin mereka nanti bakalan jadi salah satu, bukan mereka sih, si Raimnya sebenarnya. Ya bisa mereka kalau emang sama timnya ya. Apakah mungkin Raim Laude bakalan jadi salah satu line up di Tom Horn Jazz Festival? Doakan aja, tergantung pilihan dan voting kalian. Kalaupun memang kalian berdoa dia bakalan mampir ya kan, menghadap ke Taman Kelong gitu, melihat juga dia perform di belakang Gunung Lokon, itu tuh kayaknya bakalan seru banget teman Pro 2 ya. Semoga deh teman Pro 2 yang beruntung nantinya bisa dapetin tiket gratis nonton artis-artis kesayangan kamu yang mungkin lagu-lagunya sering kamu request di Pro 2 FM Manado. Tapi sebelum jauh ke Tomohon Jazz Festival, mungkin kita hari ini ngebahasin soal bintang radio dulu tipis-tipis gak sih? Ini udah mau menjelang akhir tahun ya, walaupun emang baru masuk bulan Agustus nih teman Pro 2, tapi ya emang timeline-nya biasa kalau di RRI itu udah pasti bakalan woro-woro dikit soal bintang radio yang rencananya bakal diselenggarakan di bulan September nanti. Apakah kamu yang berusia 16-25 tahun bakal menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional mewakili RRI Manado nantinya? Karena tahun kemarin dua perwakilan kota Manado benar-benar tembus di tingkat nasional, yang satu juara 2, yang satu harapan 5 kalau gak salah. Tapi ya gak masalah gitu kan, berapapun juara mereka udah bisa membawa nama RRI itu prestasi banget. Dan apakah kamu salah satu penerusnya teman Pro 2, segera daftar bikin video audisinya ya, pakai dua lagu pilihan, satu lagu pop dan satu lagu daerah yang bisa langsung kamu upload dengan hashtag bintang radio Manado 26 dan juga RRI Manado dan juga bintang radio Indonesia ya. Siapa tahu nanti kita bakal ketemu juga di panggung besar itu yang udah kita siapkan untuk semua teman Pro 2 yang mau ikutan bintang radio. Tapi ya kalau misalkan kamu mau ikutan hari ini untuk ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2 soal percintaan, asik. Kita udah gak ngebahasin masalah 17-an lagi ya. Kayaknya kemarin udah dibahas tuntas sama Vika nih. Nah, jadi malam hari ini kita bakal ngebahasin soal apakah kamu masih ingat cara dia PDKT-an sama kamu, atau lebih tepatnya sih topiknya hari ini adalah momen PDKT yang bikin kamu sadar, wah dia tuh suka gitu sama aku. Jadi kayak gimana cara kamu untuk menangkap sinyal ketika seseorang tuh kayaknya ngasih respon yang baik buat kamu, atau kamu bisa menebak dia sebenarnya sih punya niat sesuatu gitu lah ya. Intinya perasaan yang tersembunyi buat kamu. Nah, hari ini yang pengen cerita-cerita boleh banget kasih tahu ke Dewi, bisa langsung WhatsApp aja kalau agak-agak panjang gitu ya. Atau enggak mau dikepoin sama teman Pro 2 di live TikTok kita, boleh banget di 0851 90 88 9797. Yang mau singkat-singkat aja di live TikTok juga bisa sambil ngasih tahu requestan kamu malam hari ini. Sama tadi El Ray juga kayak nya sih udah ngantri untuk dengerin satu single sebelum bacain WhatsApp-WhatsApp dari teman Pro 2. Sekali lagi, momen PDKT yang bikin kamu sadar, ah kayaknya dia suka sama aku deh.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan.

0: masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Mau
2: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
3: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

7.7 Rodua FM, teman terbaik kamu masih bareng Dewi di Jaga Malam, ditemenin sama drop deadnya Olivia Rodrigo. Dan untuk kalian semua yang pengen ngasih tahu sign-sign aka tanda-tanda dimana kamu bisa mengenali bahwa seseorang itu kayaknya punya perasaan, ada niat-niat buruk untuk bikin kamu jadi pacarnya, ceritain sekarang teman Rodua. Event ini bukan malam minggu, tapi tidak ada batasan kita untuk ngobrolin sesuatu yang menggetarkan hati. Asik. Yang pengen request juga boleh ya, tapi jangan salfox buat semua teman Bro 2 yang nonton live TikTok kita hari ini, karena bare face aku lagi parah-parahnya.

teman pro 2 ya. Aku tidak peduli dengan wajah aku. Yang penting masih bisa menemani kamu sama requestan dari teman pro 2 plus juga ngobrolin soal momen PDKT yang paling bikin kamu tuh sadar kalau seseorang tuh kayaknya dia naksir aku deh. Kalau menurut ini Claudia yang lagi nonton live TikTok kita malam hari ini, dia bilang ya mungkin karena aku agak ganas, udah mirip banget sama singa, jadi sepertinya dia tertarik. Dan sepertinya ya semakin aku ganas, semakin aku marah gitu ya, dia terlihat semakin lebih jatuh cinta karena mengejar-ngejar dia. Ya otomatis sekarang menjadi suami dan istri gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, kenapa pasangan aku suka sama aku, ya itu mungkin jadi alasan pribadinya dia. Tapi pertama kali emang tahu sepertinya dia punya apa ya, ketertarikan, itu lebih ke kayak ya emang dasarnya dia introvert, jadi kata pertama yang dia ucapkan adalah pulangnya aku anterin mau gak? Nah itu adalah kalimat yang berbahaya. Karena sepertinya itu udah jadi kayak sinyal aja gitu teman pro 2. Mau memberikan waktunya, berikan tumpangan juga, dianterin gitu kan. Ya otomatis kayak ya mau aja nih orang direpotin gitu teman pro 2. Kalau menurut kamu gimana MRDY? Apa kabar? Long time no see. Bener banget nih, kangen banget ya. Walaupun memang aku tampil dengan agak-agak kusam hari ini, tapi setidaknya masih bisa menemani telinga dan mata kalian yang lagi nonton live TikTok. Kalau ngomongin soal momen PDKT yang bikin kamu tuh sadar, wah dia suka sama aku, cerita yang satu ini menurut aku keren banget. Terima kasih untuk Ulan yang sekarang katanya udah jadi orang Manado setelah menikah dengan orang Manado. Aku dulu tuh kak sebenarnya ketemu sama suami aku ini justru di kampung halaman aku. Jadi dia katanya dinas di Bogor. Terus kalau misalnya ngomongin soal cerita tentang masa PD aku sampai saat ini, katanya masih bikin aku senyum sendiri. Jadi waktu itu aku sebenarnya kuliahnya gitu dekat di tempat kerjaannya dia, dan ternyata dia kuliah sambil kerja di kampus yang sama tapi beda jurusan. Nah awalnya cuma kenal karena sering ketemu aja di kantin, terus aku pikir ya dia biasa aja gitu sama aku karena ya saling sapa-sapaan gitulah teman pro 2. Sampai satu hari aku upload di Instagram story dan aku baru ngeh dia nggak unfollow, tapi ternyata sering ngeliatin story-story aku karena emang Instagram aku nggak di hide. Terus tiba-tiba waktu aku story lagi ngopi sendirian, tiba-tiba di replay lah sama dia. Sendirian nih katanya, kok gak ada yang ngajakin atau gak ngajak teman gitu. Terus si akunya ngejawab gitu kan, emangnya mau diajak katanya. Terus dia bilang ya kalau sama kamu mah mau gitu. Jadi kayak cowok tuh lagu-laguannya kayak gitu ya teman berdua. Karena dia bilang mau, ya udah akhirnya kita ngopi bareng, dan ternyata momen-momen di situ tuh ngeliatin lirikan matanya. Itu tuh udah sangat jelas menggambarkan bahwa dia suka sama aku. Hai buat Alvaro, apa kabar? Nah buat Mas Amai, Mas Amai, sejak kapan dia beralih profesi menjadi mas-mas Jawa ya kan? Kalau Amai pengen cerita boleh mah ya. Kira-kira momen PDKT yang bikin kamu sadar kalau misalnya cewek ini suka sama kamu gitu, atau cowok ini suka sama kamu tuh dilihat dari mana? Kalau pasangan aku sendiri mah nganterin pulang itu udah jadi kode yang paling kuat gitu teman pro 2 ya. Kalau kamu gimana, bisa drop ceritanya di live TikTok kita sambil request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin. Yang pasti sih malam hari ini kita bakal santai-santai ngebahasin soal percintaan. So don't go anywhere because I will be right back.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

bareng Dewi yang nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti untuk curcolan kita yang hari ini ngebahasin soal kamu ngehnya dia itu suka sama kamu atau sinyal yang kamu dapatkan dari seseorang ini waktu PDKT dan kayaknya kamu udah ngerti banget nih, ya kayaknya dia suka sama aku nih. Boleh di-share malam hari ini, diceritakan ya kan, kisah-kisah romantik itu teman berdua, sambil request-request lagu yang kamu suka. Kayak Karina yang hari ini pengen banget dengerin Terlanjur Cintanya Rosa sama Pasha, bakalan Dewi puterin ya. Dan kalau misalnya kamu hari ini pengen curhat agak lumayan panjang, kalau ngedrop ya di TikTok agak rumit ya, mungkin bisa langsung aja ke WhatsApp di 085190889797. Dan mungkin kamu juga nanti bisa menyamarkan nama kamu kalau misalkan kamu agak malu-malu malam hari ini ya. Tapi ngomongin waktu PDKT, yang paling bikin kamu ngeh kalau dia itu sebenarnya naksir sama kamu, ini ya cerita yang ditulis sama teman pro 2 pastinya, yang pengen disamarkan namanya. Tapi katanya sebelumnya hari ini dia kalau boleh katanya pengen request lagunya Salbriadi, Foto Kita Blur, atau gak digantiin aja Flow Date. Salamnya buat teman-teman pro 2 yang mudah-mudahan sih ya punya pengalaman yang sama kayak aku gitu. Jadi katanya dulu waktu PDKT dia ini sebenarnya gak terlalu sering ngechat gitu kan, sampai sempat mikir ya mungkin dia gak tertarik. Tapi memang ya pada awal mula dia intens nanyain kabar, atau mungkin juga sekedar mengisi waktu luang untuk ngechat random. Katanya sih ya aku berpikir mungkin dia punya perasaan, tapi lama-lama kok jadi kayak udah mulai kurang nih ya intensitasnya gitu. Tapi hampir setiap malam gitu ya, sekitar jam 11-an tuh dia selalu muncul dan udah ngechat duluan gitu, udah mau tidur, jangan begadang ya. Nah awalnya aku pikir kebetulan, tapi satu malam itu aku sengaja gitu tidur lebih cepat dan gak online. Nah besok paginya dia bilang, semalam aku tungguin chat kamu gitu. Nah ternyata baru tahu dia tuh orangnya introvert banget. Dan oh jadi selama ini tuh aku yang dia tunggu gitu. Ternyata aku yang nunggu dia, dia nungguin aku. Jadi kita sama-sama menunggu. Terus akhirnya aku ngajakin dia untuk ngobrol lebih dalam lagi, dan dia juga baru ngaku gitu kalau misalkan suka gitu sama aku. Jadi terkadang komunikasi itu juga penting ya teman pro 2, karena manusia ini diciptakan dengan berupa-rupa wataknya gitu. Ada yang mungkin agak-agak selebor kayak aku, tapi mungkin juga dia introvert kayak kamu ya kan. Buat akun berdua kak request dong, katanya Setia Bonar Cinta Terakhir, aku kayaknya belum bisa muterin lagu kamu ya, kalau misalkan mau diganti boleh banget, nanti ganti yang lagu lain ya. Ada juga kita ke Fajar, aku pernah PDKT nih kak sama teman sekelas, terus kita sering juga ngobrol, tapi katanya gak berani berharap banyak sih ya, soalnya dia banyak yang suka juga, soalnya ini cewek, kalau bisa dibilang sih gak cantik-cantik banget, tapi dia manis dan pinter katanya. Terus aku suka juga sama hobinya dia yang menurut aku tuh keren banget. Katanya dia bisa main musik dan suaranya bagus banget. Terus tiba-tiba gitu ya, di satu saat waktu aku mainan gitar, dia itu tiba-tiba langsung nengok dan sepertinya sih punya ketertarikan, karena di antara teman sekelas aku doang yang bisa main gitar. Awalnya sih ya udah ngobrol biasa aja, cuman lama-lama kok nyariin terus. Buat aku cewek yang nyariin terus, nempel terus, berarti suka sama kita, iya gak sih? Tapi pertanyaan aku, kamu udah nembak dia belum? Jangan sampai gitu kan ya, kamu anggurin karena kamu kan juga suka sama dia.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Teman terbaik kamu.

romantis, siapa lagi kalau bukan Bruno Mars, Risk It All, dan masih bareng Dewi di Jaga Malam. Buat Karina yang tadi udah puterin lagunya, terima kasih juga dari request di Pro 2 FM Manado ya. Buat Aries 07 juga yang lagi nonton live TikTok kita, nungguin lagunya, sabar abis ini pastinya Dewi puterin. Hari ini aku siaran gak di studio baru sih sebenarnya, hanya pendundungan ornamen merah putih ala-ala 17-an, dan ini sepertinya akan bertahan sampai akhir Agustus ini. Ya emang kalau udah 17-an tuh ornamennya kayak gini kan ya, emang mau warna apa lagi teman Pro 2. Kayaknya kamu juga yang jalan-jalan di pusat kota gitu ya, atau mungkin di pusat perbelanjaan, emang sekarang lagi semarak banget nih sama ornamen merah putih gitu. Mudah-mudahan menambah semangat teman Pro 2 yang lagi mencari hidup lebih baik di Indonesia Raya ini ya. Dan untuk kamu nih teman Pro 2 yang pengen request, boleh banget untuk ikutan gabung. Thank you banget buat Cuks yang udah juga ngasih gift kita, yang lagi dengerin di 97,7 MHz sambil nyetir, hati-hati di jalan. Semoga kamu juga bisa menikmati siaran radio kita dengan sangat-sangat jernih. Tapi aku yakin sih ya, seputaran kota Manado dan kota lainnya tuh bakalan aman aja dengerin di RRI Digital, apalagi sampai luar angkasa juga bisa ya. Yang penting sinyal handphone kamu baik aja udah, itu sudah memenuhi persyaratan. Sementara teman Pro 2 yang nonton di live TikTok juga mungkin hari ini semoga bisa nonton dengan santai sambil nungguin requestan kamu semua ya. Buat Yuda selamat bergabung. Kira-kira kamu lagi nonton dari daerah mana? Aries juga ya, spill ke aku kira-kira hari ini lagi nonton dari daerah mana. Kita masih ngebahasin soal momen PDKT yang bikin kamu tuh sadar, wah dia kayaknya suka nih sama aku nih ya. Ceritanya tadi ada beda-beda sih. Ada yang bilang kayak mungkin hafal sama menu makanan yang kamu sering pilih, dan dia notice tuh sebenarnya dia udah mulai agak ngasih sinyal-sinyal kalau seseorang ini sudah mulai memperhatikan kamu. Ada yang kayak jarang ngechat, terus tiba-tiba menghilang, datang lagi karena saling menunggu gitu kan. Ternyata kamu tahu kalau dia tuh selalu nungguin kabar kamu gitu duluan ya kan. Ada juga yang kayak hafal sama kebiasaan-kebiasaan kamu, ya mungkin karena beriringannya waktu bareng-barengan terus, jadi kayak setiap habit kamu tuh dia udah ngerti. Terus kayak kesini-sini tuh gelagatnya agak-agak berbeda ya kalau dibandingkan dengan persahabatan biasa. Nah kalau misalkan teman Pro 2 hari ini lagi nonton dan pengen nge-share, bisa nanti langsung aja WhatsApp ya di 0851 deng 9889797. Dewi tungguin ya. Terus juga yang mau request boleh banget. Terima kasih buat Tania, aku tadi masih ngutang satu lagu dari siapa tadi, coba aku cek dulu ya. Oke, kita punya satu lagu dari Salper ya, di foto kita Blur sama Seventeen juga. Jadi usahakan malam hari ini yang pengen dengerin requestan kamu, boleh banget untuk join sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Jaga Malam ditemenin sama Adrian Khalif 2001 kali. Aduh, kalau ngomongin masalah percintaan ya teman pro 2, setiap orang tuh pasti punya ceritanya beda-beda. Kamu juga sepertinya dengan sangat mudah bakalan notice kalau orang ini sepertinya punya sinyal yang berbeda nih ke aku. Treatnya juga beda. Apapun itu, kalau misalnya kamu juga hari ini ngerasa bahwa aduh kok aku jauh dari jodoh ya, ada yang deket tapi kok gak nyantol ya, kenapa ya, jadi kayak ragu-ragu gitu, apa mungkin kamu kurang jeli menerka sign-sign dimana dia sebenarnya juga suka sama kamu gitu kan, akhirnya membuang-buang peluang. Wah, jangan sampai lah teman pro 2 ya, usahakan menjemputlah jodoh kamu seperti kamu bersemangat menjemput rezekimu gitu. Dan ya, mudah-mudahan dari kode-kodean percintaan itu kamu bisa punya hubungan yang langgeng, yang sehat, yang juga semoga berkah gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman Pro 2 bisa awet-awet selamanya. Terima kasih untuk semua teman-teman Pro 2 yang udah request ya malam hari ini di Jaga Malam. Sepertinya aku caw lebih awal karena satu dan lain hal. Karena hari ini ada beberapa requestan yang agak nanggung yang bakal diputerin. Terima kasih buat Dio yang katanya sementara monitor dari daerah Tomohon. Boleh gak Dewi putar Akang Dang satu lagu? Boleh. Levi yang main down, salamnya untuk semua teman Pro 2. Buat Dewi, salam kangen juga. Wah, salam kangen juga buat kamu ya, karena sudah sekian lama nih gak nemenin semua teman Pro 2 untuk siaran malam apalagi ya. Terus ada juga Pingkan, pengen dengerin lagunya Kunto Aji Mercusuar. Thank you untuk Dewi, sama-sama. Jadi ada dua lagu yang bakal diputerin spesial untuk kalian semua. Selamat menikmati istirahat malam kamu kalau misalkan kamu lagi dengerin Pro 2 FM hari ini sambil kerubutan selimut ya. Atau mungkin teman Pro 2 juga yang masih berkendara di malam hari ini, hati-hati di jalan. Kalau ngantuk agak minggir, menepi dulu, jangan sampai ada kenapa-napa. Dan yang paling penting adalah semoga kita besok bisa bertemu lagi di udara, dengerin di 97,7 MHz atau RRI Digital, atau bahkan nungguin live TikTok kita. So, kalau gitu nih lagu terakhir Kunto Aji Mercusuar, dan bye-bye.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
4: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664. Energy.

0: Gas kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: sepatu baru, Nodia.
1: Jelas. Bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, badiam Jo. KW Premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasihan di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado. Teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Teman terbaik kamu!

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, masih bermain teman Pradua dari kawasan Puncak Tikalah, Pradua mana teman terbaik kamu? Sepada, selamat pagi teman Pradua. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Semoga semuanya pada sehat, semangat, dan pastinya siap untuk menjalani hari ini. Rabu pagi, 19 Agustus 2026, dan pastinya pagi hari ini masih bareng Lydia Karisti yang udah standby di sini dari jam 5 subuh ya. Dan pastinya bakal terus menemani kamu dengan energi yang positif pagi hari ini, dengan playlist lagu yang udah aku pilihin, dan pastinya cerita seru, updatean informasi pagi hari ini yang pastinya bikin paginya kamu gak cuma lewat begitu aja, tapi bakalan lebih seru dan lebih semangat ya. Buat teman Pradua pagi hari ini yang lagi siap-siap, yang lagi siap-siap beraktivitas ya, ada yang sekolah, kuliah, bahkan pun kerja, atau mungkin juga buat kamu, kaum-kaum yang masih rebahan pagi hari ini ya, buru bangun ya. Karena pagi ini teman Pradua kita harus siap untuk menanti cerita yang baru, yang pastinya seharian ini belum kita ketahui gimana bakalan berjalan. Tapi satu yang pasti teman Pradua, pagi kita gak harus sempurna gitu ya pagi hari ini ya. Yang penting kita mulai dulu dengan penuh keyakinan, jalanin dulu dan kasih kesempatan buat diri kamu untuk menikmati prosesnya di hari Rabu ini. Setuju apa setuju banget nih teman Pradua ya. Jadi yang paling pasti kita yakin aja untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa juga teman Pradua tetap positive thinking gitu ya, jangan sampai overthinking ya. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin, yang pengen seru-seruan pagi hari ini bareng Pradua, dan pastinya pengen tahu updatean baru ya di Spada, naikin volume radionya ya, mungkin diminum dulu kopinya teman Pradua, dan pastinya jangan lupa senyumannya di pagi hari ini ya. Karena pastinya Lydia masih bakalan menemani kamu di Spada sepanjang pagi ini sampai jam 10 pagi ya. Jadi selamat pagi teman Pradua, selamat menyambut hari Rabu ini, dan let's make today a good day.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bro, jangan kok sebarang buang tuh plastik sampah.
2: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
1: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik, kalau tak sumbat di got, kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
2: Iya, leh kang.
1: Makanya, orang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tongpe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tongpe agama memang lebih dari satu, mar tongpe bumi kan cuma satu. Jadi, sotorang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Sirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Eh, gitu Mom Radio ya. Sekali lagi buat kamu yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Pokoknya semoga yang terbaik buat Mom Radio di tahun ini, dan apa yang kamu inginkan tercapai gitu Mom Radio di sisa-sisa beberapa bulan tahun 2026 ini. Yang pasti sehat selalu semuanya ya. Lagi buat Mom Radio juga yang gak ulang tahun hari ini, sehat-sehat buat kamu dan pastinya semangat untuk menyambut dan memulai aktivitas di hari Rabu ini. Ngomong-ngomong soal beraktivitas nih teman Pro 2, kalian pernah gak sih mungkin lagi beraktivitas atau lagi santai-santai atau sepagi ini tiba-tiba perut kamu tuh berasa penuh, bega, kayak balon gitu teman Pro 2, padahal sih makannya biasa aja. Nah, itu bisa jadi kalian lagi mengalami yang namanya perut kembung. Nah, simpelnya aja sih teman Pro 2, kalau kembung ini biasanya terjadi karena gas atau isi pencernaan menumpuk di perutnya kamu. Nah, penyebabnya bisa macam-macam ya. Contohnya kayak kalian tuh ketika konsumsi makanan terlalu cepat ya, jadi memang banyak udara yang ikut tertelan juga. Terus kebanyakan minuman bersoda atau makanan tertentu yang bikin gas, yang mungkin ada kandungan gasnya juga. Atau mungkin ada makanan yang gak cocok dengan tubuh kamu, misalnya kamu intoleran dengan makanan jenis-jenis tertentu ya. Selain itu juga ada macam-macam penyebabnya ya. Nah, salah satunya pernah aku alami nih teman Pro 2 beberapa waktu yang lalu, perut kembung ya. Ternyata kata dokter itu mungkin karena ketika kita selesai makan jarang bergerak ya. Jadi ternyata ketika kita makan harus juga sedikit bergerak gitu teman Pro 2 ya. Bahaya juga kalau langsung tidur. Dan biasanya ada juga pengaruh stres dan kurang tidur yang ternyata juga bisa mempengaruhi pencernaan ya. Kalau mungkin khususnya pada perempuan ya, perubahan hormon menjelang menstruasi juga bakalan bisa bikin perut terasa kayak kembung ya. Pastinya teman Prodiu, kalau kita lagi merasakan yang namanya perut kembung tuh gak enak banget. Pengennya tuh selalu cari cara buat kita agar gak merasakan perut kembung ini lagi, karena pastinya mengganggu aktivitas dan kenyamanan. Nah, gampang banget sih teman Pro 2 yang bisa kita lakuin ya, merubah cara makan kita. Jadi makannya lebih pelan lagi, cukup minum air putih ya, kurangin soda ya. Jadi kurangin juga makanan minuman yang bikin gampang begah ya atau perutnya kembung. Dan kalau habis makan itu dilarang, bukan iya sih menurut aku dilarang ya untuk langsung rebahan ya, karena pengalaman aku kemarin-kemarin memang perut agak kembung gitu teman Pro 2 ya, dan gak enak banget aktivitasnya juga, apalagi kita harus kerja ya, yang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, terus mengalami yang namanya perut kembung tuh rasa gak nyaman banget gitu teman Pro 2, dan mengganggu juga produktivitas kita gitu ketika kerja dan beraktivitas. Jadi aku udah rubah nih habis makan, gak langsung kayak mau rebahan gitu teman Pro 2 ya. Jadi aku aktivitas dulu kayak jalan. Jadi ada aktivitas yang aku lakuin setelah aku makan ya. Minimal gerak ringan itu juga bisa membantu ya. Kalau kamu tuh perut kembungnya sering banget berlangsung terus-menerus, terus terasa lumayan sakit disertai gejala lain, nah itu jangan dianggap sepele. Mendingan jangan ditunda-tunda, lebih baik dikonsultasikan ke tenaga medis ya. Pada intinya sih teman Pro 2, kita harus mengenali makanan dan kebiasaan yang bikin perut kita tuh kayak protes. Ya, karena ternyata perut kita juga bisa punya mood ya, bukan cuman kita aja. Kalau moodnya lagi gak enak, dia pasti protes tuh teman-teman berdua.

0: dimanapun Anda berada. Coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita mau preview ya, dunia belum berakhir ya. Salah satu lagu yang bisa dibilang udah lumayan lama, tapi seolah mengingatkan kita dan membangkitkan semangat kita lagi. Iya gak sih? Kalau kita ambil dari sudut kehidupan kita teman preview, mungkin hari ini kalian nanti menghadapi satu sedikit masalah gitu ya, masalah gitu teman preview. Dan mungkin gak akan baik-baik aja sepanjang hari ini, aku yakin ya. Pasti ada sesuatu yang bakalan terjadi yang mungkin bikin moodnya kamu gak baik ya, atau hati kamu lagi sakit gitu, atau semangat kamu kendor gitu teman Pro 2. Tapi apapun yang terjadi, semuanya itu gak bakalan bikin dunia ini berakhir. Kamu tetap akan menjalani hari-harinya kamu. Makanya jangan terpusat di masalah aja gitu teman Pro 2 ya. Lebih kepada prosesnya kamu menghadapi masalah ini dan menemukan solusinya ya. Jadi yang pasti hari Rabu ini harus semangat dari pagi. Berdoa sih harapannya hari ini lancar-lancar aja. Tapi kalau emang gak selancar harapan dan doa kamu gitu teman Pro 2, tetap hadapin aja dan dinikmatin ya. Aku masih bakalan temenin teman Pro 2 dengan updatean pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang baru aja bergabung dengerin kita dari channel 97.7 FM atau mungkin lagi di perjalanan, lagi ditemenin sama kita-kita pula, lagi bareng sama Lydia pagi hari ini menuju ke tempat kerjaannya kamu yang mungkin lumayan jauh dari kota Manado gitu ya. Kita bakalan terus menemani kamu dengan lagu-lagu semangat di pagi hari ini. Selain juga kalian bisa dengerin dari 97.7 FM, teman Pro 2 juga bisa gabung bareng kita dari aplikasi streaming ya. Biar di mana aja, kapan aja bisa dengerin kita, updatean terus ya. Download aja di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu, RRI Digital. Kalian bisa dengerin siaran RRI dari program 1 sampai program 4 seluruh wilayah kerja Indonesia, se-Indonesia nih ya. Terus ada siaran luar negerinya juga dan banyak fitur terbaru di dalamnya. Jadi jangan ketinggalan buruan, download aja RRI Digital di Play Store ataupun App Store di HP-nya teman Pro 2.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Mama AI dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Let me tell you.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Teman terbaik kamu.